0: Sering se roko mongwane mengu mengu sering se roko mongwane re batle magapu
1: a shintwela
0: a

0: Sering si roko mongwane Mengu Mengu Sering si roko mongwane Arbatle makhapu
1: Warpla swar
2: Chaitu

0: Sering si roko mungwa ne Mengu mengu Sering si roko mungwa ne Arbatle ma khapu
1: Ashin twela.